Inde tawirani mumfara kasaya kafupi tetepa kuti mukagwesa la pizera mukota matani kuti muirokote la pizerayo zvomwe ari kubvunza pakati pa iyi nyimbo imwe yomwe munasambo wakumbabvara tumasaya tufupi.

0: kulikhala ndimapira manga poyanango samaphedi mulagumanika kuti madzi alikusuza tamtene mitulonda antota tikakwanisa pontho anakwanisa mbakhamu ninga pyaorta tapodi ikhambo pang'ono pala kuti anakwanisambo uku tikalang'anira mabambaya mafalinya na mapira manga orta ndi mizi ndi pinthu kuti pya mizi kuchepa basi pya isapasa luso tapepe nakwanisa ife mitidya khundu kunango mbitibuluka mbitikwata pala kunsika mbitenda kulisirambo anza thumbo dakhonda lima kobile khokeni nakwanisa kutipheza kuti panango mbitiona chakugula jamo palatije pontho mbititimizira panango mbewu zathu zonse ndizidaluzika
1: tepisi muno basi nkhiri maningame kana tikudziwa kuti chonse chenichi chanesa maluwani mazenji tikulonga mwachisanzo ninga anapanika mkati maluwani amurumbala mupeya thangwi ya damu yakapata basi mudafunguliwawo madzi yaphefuka mkulo mbadyamina
0: ande tikalonga thangwi chonse thangwi chii iyo nkhabe njira inalongeyo kuti mbayilonda kuti so ndinalasapa ndilibulukirapa nkhabe orzinango njira isaoneka kuti napita napa kamala iye sazapita na munango fitepa tikadikhira panango vidakhala Kilimani na Shindi basi mbwenje madistritu chaza akabvilira adathabuka na chonzi icho pontho tikalonga chonzi ndi chinthu chinango fora tikasiya chonzi chonzi mbichizatirayi madzi akabwera mbazala mbakapa thangwe kapora basa tamo pepopene kuti tajiwa na pinthu piwiri tajiwa khundu bozi na chonzi khundu bozi tajiwa thangwe kuphafuka kwa madzi akapora basa
2: khonje nango ache apangisa kuti kuchipiswa kwa mitengo ya malonda pa mabasa aulimi ndicho chinaza mbachinensa makhaliro a alimi achibale pinachitisa kuti pakhonde kuoneka utukuko wa maso mkati mwa anewa alimi
0: ndi mkhuwo unaife asakulima kazinji kwene tisakhuwa thangwe mitengo yakugulisa thangwe ache njanji tikaona kuti podi anza athu ana maloja tawo pinthu pyawo pinapikulawo mitengo anayikha mbawene thangwe asaiziwa ndi kupikudabukawo ndi nyatu yanji idaonerawo tawo poso tisazakaoneka kuna ife asakulima tisakhala anthu kusankhulwa inga ife tisalima tisaona nyatwa ndife ningatepa tikuona pabozi ta anthu amala zwala umera wabuluka madzi amala kudya deve tisaki pontho kuna mbewu tikwati pontho mphamvu zinango tiikhire pontho basi ta panango podi khonda khala mwadidi pontho david ate david timanginjeka ate chioneke chakucha phoso ile ibuluke ikabanza buluka tapsazagumanika kuti anaza kasaka ntengo asakhala asakugula anabuka kutali iye akabwera muno boma yathu sazaphatana pabozi so naawene anabwera anyakugula basi ande akubulukira maziko kunja awene akabwera so asakhala bungwe yawo basi boma pabozi naawene anyakugula basi taomba siya pakhundu mwanachiro basa adalima adaona nyatwa adathabuka adavunga pinthu yache adavunga mphamvu zache mbansiya pakhundu tasomba taratara negosio nana ale adabwera kuzakagula basi kuti ora kali kaona anthu nyato yenseni aweni akasuka mendo akakhapi awo pakadera nawa tambalale tao pepopeni sazakaona kuti ene sakhala ninga ndikolone pontho pala kuna sakulima tikutepa tikukoloneza ripontho ande
1: pinafunika kuti utongo uchite tidakuphezera sakulima ninji makamaka
0: pana chidzungu chidabulusawo pontho azungu alonga oshukuluta sawo entao analima ndi munthu nango anagula ndi munthu nango tao pala kuti pepo pakhali chiverano safunika gumanisa panafuna guloyo na alimi mbuto ene panafunika kwenda kagula si alimi ya mbuto inango tione tikhe chisanzo iye abwera ali maputu ife talima tili muno panango talima kulumbala talima panango mupeya tao openu ndi luabo tao iye ana munthu ali maputu chigumano chachitika maputu so pia penseri pia malira kondo ali maputu nkhabe kwanisa ziwa kuti ndi nyatwa yanji idatambika mupeya ndi nyatwa yanji idatambika luwabo peno murumbala tawo iye swana ikha na musolo mwachi msomba ikha ntengo na musolo mwachi thangwe iye tepa saziwa kuti pepa iye nkhabe nkhabe luza chinthu taye nkhabe nyatwa idatambe pontho podi kobiri ikabwera inabwera kuna iye taye ntawo iye nkhabe nyatwa taye ntawo vala pena so atendeze basi munthu adabwera pala kuti akwanise kuti abwezi pontho abwerere basi tikalonga ulimi muno ziko yathu ino adaeziwa pyonseni pyabwera pyagumana ulimi tikasaka nkhabe munthu adaenda kafunziswa kuti tefane ndikalime pala kuti atome basi yakulima muno nkhabe pyaitabwera so munsolo peno ndilonge ni mphamvu za mulungu basi na nzeru zidapumirwa anthu tambatoma lima peno kuxikola yakufunza pyakulima yabwera thangwe chiha khalipukale sakulima sikuti ndi nzeru zidabuka musolo kuti tepa tifunziseni anthu kulima nkhabe kulonga kuti tikalonga na chizungu ati ndi trabalho natural Ntapepo nkabi sensura. Podi akafuna kutajiti pizu ngubia kuvirila maningi. Sempere anabweda ponto basi kuna sakuli mambaza mbazavu nza kulichi chakuti jiritani. Ntapepo nkukuti para kuti antu akale, antu afunze, antu anyerezera kali na nzero kuti safuna ndi nyerezera chakuti, ndi nyerezera chandi funa ndisake panangu ndisasanyi lindeka, ndisasanyi chakuti. Iye primero atoma kuja, iji datome kuja jiri chatoma limiwa. Ntapepo nkupangiza kuti kulima. Nde basa inapasa mpamvu ya piyansini weni, ya upita piyansini weni. Safunika kutali mealimezwe, tambache ndia weni adafunzisa antu onsene adafunza para kutia aziwi jindu, ajite jindu, jibiri jindu. Atangutia atoma kuja. Mukavunza, podi tika ona kadamu atu anaifi chinchino. Tika avunza kudabulukawa parao, kudabulukawa, adavirida, ababao, akala alimi. Na nyatwa zikaonawa kumunda kuli mbakugulisa pangono pangono kujiriwa nenga mwono ngefi mumitengo maishitepane na wanyi mbalimba mitima mbafunzisa na biyana kutipanangu mangbana anakwanisa kute mbatisasanyirambo mitengu imbi berambo madidi ta pisa zakaoneka kute pepi kuchiti katae sakaninga kute apae wadaona nyatwa kute afunzisa anao para kutikamala azapeze ziko mitengu ilemezo ya pintu ya kulima. Tawa kaninga sinza mazi mbanda da jitapi ntutaye.
2: Mbwenye, mama Janita Armando Rogerio, mbozi anasokole la nsoka wa alimi wa akazi nkati ma provinsi yana Zambezia, azuisa kutisafunika onseni ya sokulima akali pontu na mpamfu penu pinga ya kuchita anewa mabasa tangwi. Basi ya kulima isabweleza ulidi wa kufunikira kakamwi. Mwaipyo, safunika alimi anewa akwani isi kuchita mpamfu ya kuzwala mbeu zinango pamfendo ya nyankuira
3: anhu ngalinga nefi tingalimani mpedi tameti zviyambuli makunhu ndavondo tike falinya tike prima ngabozibo zipi mandu itani kuti kuri bimanga anywa tionembo chinthu chakuti patirira tikoni sembu yesana piana akoti ngonga tanganire mpedi polenembo te maza sema maza pakaifi kunthu nakabi nefalinya nene jine masama masambeni kabi oneka kuri bensene kuri byamala
2: kuri utonge twera kupezera bale anewa daneseka na kuluza minda tangu ya kuzala kwa mazi pondo na chonzi cha Fred. Inafunika kutia kwa nisi kuchita mbapata pankono ninji mwanchangu.
3: Mbibida kwa nisi kaprimero mbila tumatamanga kwa sama paza. Purgi mapaza nangu, mkulongea adenda na mazirai. Anangu waketa angalima kasiratu kumunda. Angalima ifi mwodatu ndono kingamali maengu siya mungu imbi. Mwako wafikile geni mangu andina igumana. Diepa dabu na mazi nkabevi mapaza makuinda. Tambali kwa sama paza, nambievu cha kutoma. Dipoju inangu mbika kwa nisi kakumida ngaoneka. Mbapasa mbasa ambaje nkwanto sata nao. Nkwanto sagi asazwale, puzembu tea mazi hitu funa hapu. Angapo hanu funa zwale, na zwale anje nkabi mbiu. Guveru mbibida kwa nisi kama ripeza mkumbeu ku. Mbida ripeza mapaza hivi. Mbuda kiti koda ngati peza poso, maishitengi mbeu liki faratari kisha nkabezi mbeo, niendaka zwa langi. Maze kupa, inki unanifuna zaenda zwa leja, maprima nga kakikawiri. Tengu ndaka zwa mbora mpunga uluzika, maju maprima nga tenka zwa li, nyemba tifunika zwa liwa, matanga funika zwa liwa. Guvembi da kwenye mbeti peza mbeo, na mapaza, nita mbabi kwa sambu, kutipa sambu pia kuja pangono, nkwa nsoga ndakari matika itani kwa sambu punga pala.

Namari waya mwana waya kare. Namari waya mwana waya kare. Namari waya mwana waya kare. Namari waya mwana.